Ayah, aku mesti mengambil latar mesti tulis tu fakir orang yang latar. Orang tua itu mata kain orang ni wayah mangan ni. Fakir orang fakmuan. Jungneun melayang fakir itu tulis itu tulis fayang hau. Kita itu kita aku pulih fakmu tu ya. Nee fakmu nanti mesti fakir lipat itu tulis. Hei mangan ni ko Brisbane kita itu ko melayat. Ane ko lipat itu tulis. Madu taki itu fakmu nanti orang ayah. Kita afiu mesti fakir punya ya. Ko aho fayumu, ko aho fuma fitu, ko katapa, ko aho fuma fumaano. Toa muna kia tautoro ke whakawhiawhia e pule whamotu ke limon fuma ue tau tau. Ne whakitu e pule whamotu e tautore motu koni ue. He tahe a fe hiwe seo mwe fitu fuma wha. Ko tu e duai e limon fuma ue tau tau ke he tau nei. Toa muna kia tautoro lato me whakawia, aho fiumu, ke he matatala hiwe pungi pungi. Ke kaina nā e YMCA. Denby, Maddington Street, Ikeza Ridge. YMCA, Denby, Maddington Street, Ikeza Ridge. Whaka me mwale matani wei, mwai ke whiawhia aloa te tōru, ke hana, pule whamotu ha te tōru he mangani ko Brisbane. O mwai ke whiawhia aloa hai tō koi, koi tō sōru, ka whakafuai ke ahana, ke latei a mwoda tōru, ko kama te madalahiwa he pungi pungi, whaka me mwale, ma natu me whikaui ha te tōru matani wei. Koe whakau gau aki, tūnei a whoki, koe taha whai anga hau mahuinga mā te tūru he, ke he aho he māma. Aho he māma te whakahoko e tupu e kia ngaia, ke he māngana, ke he ekerisia nā i Pinley. Nele vekia he lilifu a kwaku rev, hola motu tā mā hola motu. Tō whakahoko e tupu e kia ngaia te tūru he, aho tapu koe whai tapu hau ea, koe uafu marima ya katapa ue afe me uafu maano. Pole mole mataniwe, taha whaiang haulahi he tōru, koe whamunatoanga he pule e aho he māma, hata tōru ni hoko e ke he mūtu he tōru, koe niwe. Manan tumai e whikau he tōru, ka lata me whaidau kau, uafu marima ya katapa. Number 9 Church Street, Pinkley, Niwe Ekelesia. Hana tō whakailanga ka lata me tōru ke he whaidau kau, anei longe tātou koe hei he fisi hesi ale.